JAY gidei kiba lapeniso adhar. On pentrekam ke sarkar dek sin jam trekam ban penstat ya kejeng peniso EKYC ya kinong yok mento kibirang sa. Bat ha kelengkuk sengiap jong tirot sing mentak sengi on penkut ke himanong klau ya kejeng raki lengkuk senamba sanspak jongka kabalan niek barok si senam lenter. Iku bor kibab niya. Haba a jubab halor ka jeng tarai antat. Batru halor ki kubor ki bela mi leng ba kilat patai kubor halor ke jingti uranium hami khalia u menteri rang ba badan buram u Conrad ke sang mah nen ke singi ula keren da ke bayai ban ya ke nong rem ke basai ke dar ba ke sarkar jela ke yang persa ya ke jingti ya uranium ha ke jela u menteri rang ba ula pen pena ba ke sarkar Meghalaya kan wan ra da ke resolution ke ban pen pau sa ya ke jing persa ba ya ke jing adong jongka banti ya uranium Meghalaya da kabayai ban ba ke sarkar hi menu-menuru kampat ju ajung menjur ya ke kam ti uranium. Ketika rai ke ba ke sarkar ke temu ban penmi bad ba kan pen klan cu su ya ke tong jo ke sarkar ha ke ban pen bet ik jing sokia ki bala slam bat ki bala sem ha pedeng jong upat ba ha ke bay day bat ki jing kita ya ke kot ke kia bat ya ke mariang ladati ya uranium. Susuk kan ai ya ki jingtip ki besai kedar halor kamat ke bayi bat u uranium sekipat ba ban weng nak sendan ya barok ki jing artetin bat ki jing bam sengoti kena hapedeng jongki halor ketika kamat. Hanen kasi menteri rang ba Conrad ke sang ma ula penyat ya ke jing yalang kemi binya ya ki sin jam terikam ha ki babun ki benta bat ki tenat sorkar berpair-repair ha state guest house selong. Ha kejing elang kemik binia bat ketenat boarding u menteri rangba ula jurib ya kejing ya seperangka kam jong ka CM Solar Mission, ka PM Kusum, bat ka PM Suryaghar, ha keba kejing pai kemat kerpang kalong halor kejing penyar ya kalat ban yuk ya ke boarding keba kuj bat keba dunador lengba ke borna ke sengi ha keleng kejela Meghalaya. Nalor kata, kajing kimi binia kalau long ru halor kajing dan pisa jong ke MECL ha ke ba leya tai sani bha halor kisin jaman pen klan ye kajing lak pen mi pisa ban kersan ye kajing trekam ke tenat boarding bat ha kajuk ke por ban penti kena ye kajing syakri ha ke ba penio ye ke boarding ke ba lak ban syania ye kipat nong song senong jong ke jela. Bat katong jong ke sarkar kalau long ban pen klan ye kajing yo ye ke boarding ke ba lak ban syan bat ke ba dunador. Kaban kersan, ya kilong ying, ya kinong rep, bat ya karoi keman hi, jong kejela Meghalaya habarok kiliang. U menteri rangbak ke Meghalaya, u Conrad ke sang mahnin kesengi ula jurib, ya kirukom trikam ha kakot kakya. Bat kilat ajing sumar, rengkat bak u menteri ke tenat kakot kakya u bak wailat miki syela. Ha keba ula pai kemat kerpang, ha ka jing pen bahan, bat jing kenti kilat ajing sumar ha kepang kesitam, bat hakaban pen klan ye kisin jam jing syakri ban kenti ye ka kot kekhia ha keleng gejela. Ka jing jurib jong menteri rang ba kala long ban yuk jing ken ye ki benta ki bekongsan ha kisin jam terikam jong sarkar leng ba ke MHIS. Bat halor kisin jam terikam ki bela don ke jing pen bha kum bala pau ha ke NFHS6. Kuntup ru ia ke jing yap jo kilong kemi ke bala duna da ke ba ki let kakun hiki jaka ajing sumar ki bala buk kerpang leng ba ke Chief Minister Safe Motherhood Scheme kata ke CM SMS ke ba ajing ya rap ha ke let kawan ban penkit hiki long kemi ki ba armet se ki jaka ajing sumar. U menteri rang ba u lo ong ba ke tong jo ke sarkar ke long ban kentiu ya kendai po na ke sispa. Netam ya kataru ya kilong kemi ba armet ba kini hak long haki jaka ajing sumar. Kani ke kubor kawan sepi na ke akas bani selong. Na ke akas bani selong matangin ya beteng suk-suk ki kubor ke bidang sa. U menteri rang ba kami Meghalaya u Conrad ke sang ma nen ke sengi ula jurib ahluar ke jing penrung kerteng bat jing peniso adhar jong kipat ba ke jela na ki tenat sorkar berpair-pair ki bekentup ya ke tenat Community and Rural Development, ke tenat kakot kakiak, katanat social welfare, bat na katanat samar bam kata ka food and civil supplies, kenang ban penti kena, ba baro kinong yuk mentoy ki ba dayhok ban yuk iki skim sarkar kin yai biteng ban yuk. Ha ka jing jurib jong menteri rang ba la siam ba nyopunyo point not ar na kisispak kilong ying ki badan ya ka MHIS, PMJAY, kidei ki bila penyeso

Saya sihin ke step ke berkemeni fi baru ki paro long sengap dengan pilihan sebab fi baru syaka program text your request. Dengan pulih no iki message hujung pi ke message ke bening kong ke onggum ni. So, apa pentem jingruai muhabbat dada mendan, ayo ada ke deal dengan pensengap

sngom haya baro ki besngam manga I kongdeng na bhoy okay kongdeng ti kadan gijigrai muhabbat ti ngan spentem daga jing daga tu ya naga benta jong pimo ini pri ong so ba pentem jing rai naga plum bagi wan na dam dan I know daga jing rai ba ong impossible ngan pensngap ya pi hang tu ba ya baro ki besngap manga irida ti naga benta jong pi ngala penjit kwe ga jing rai naga plum bagi wan ti ngala jit kene ga jing rai ga tenggel I need you ti ngangit pensong tenat ya katu ini wei pat yong Kongkong ana ba iet singi besok ba kemeni pi ba ke singi lingku jong uti rot sing u bolong ru u rio shlor kari ti manga isu ba so ba pentem jing rai ti rot sing ban ya nap ya pi hang tu kum jo ya baro ki para lo ku blei shi bon ti ho oi ni kan mau ya ni ka singi ka khat nyau tri unai tung kum ka lingku singi ya jong uti rot sing ti tangan pentem ka tu ka jing rai ti rot sing na ka benta jong pi bala rai de I batei temai nongrum di tangan polis ke wipatkan message ini yang kesini besok berkemeni pikum juk yang ni song pasik pentem nak dekat jeng rai kensan jong uram sujang dan mendan di air kenu-kenu jong iba aram ngaku aban pensengap song pa na kebenta jong pi hang tu wat baru ki staff jong ke FM jong pi bat bakham kerpang e ya I RG ki di bat ya baru ki basengap bat naga Naka benta ya pi RJ Bakor bat ya pi yang tu Manga I iba kong lam na soren kam ku boleh shibun e Ok ta tonga sepentem katu ke jeng rai kebap Ngan sepentem kewi ke jeng rai jong iba ram sucang Kam dan katu ke jeng rai kebap pi ong kensan Di hendri ngelajik ke ni ke jeng rai kebap keteng isur kemariang naka benta jong pi Di nginya sangi asyang ni palok nong sengap Nginya Puli biang ki message ki jong pi hadin jong kini ki jing rai. Tengah pen kenma u nambo pen pa ki message ki jong pi u de kendai sao. Perasan iwe not ar lai iwe iwe. Well friends reminding you all that the number that you can send your messages to is 948-510-2311. This is text your request and you tuned into Akashvani FM Jong Pi on 103.6 megahertz.

Di parlok nong sam ngi puli shu iki message ki jong pia kene ka por ha kene ka program text your request. Kene ka message ni ka ong. Anna song pa pen tem ka jing rai ring my bells jong Enrique man pen sngap ya pi hang tu ya ikong kurba I balating I M Siliang I Suba Miss Pida Bashida Anita Manda Arngut ki Dapi Di Susngi Kongna Ba Heb Ringsau Ba Jerong Ba Na Kinsir Rudolph Pius Ba Wel Ba Lingkoy Ba Marwen Sam Ba Du Nong Madan Ba Dia Baru Ku Blemo Manga Glutilda Na Jarot Okay ti tong sepenting betul ke Jingwa Jong Enrique nak bentar ke Jong Pi ini iwe pede yong pentam Jingwai tang bat pi ngan pensengap ya baro manga imaya ti imaya iklam ong ya ke Jingwai Jong Nu pi iklam type ya ke keteng Jong ki artist dengan lajit kini ke Jingwai tang bat pi belarwai de ikong Catherine Pink Rope nak bentar Jong Pi ngan ngait pensengap tenat ya kini ini pat yong sumpah pentam no yang ada ke nunggu ke Jingwai World Cup mo ngakuak ben pensengap sungguh bahaya pi hang tu bat dia baru ki paralok nong sengap ku boleh shibun kong thai kar karang Jingwai World Cup tinggi dan kat tu kat ni teliki Jingwai World Cup tinggal penjit kewe ke Jingwai jong ka Shakira ke berketeng zu nak bentar jong pi di saya sengap ikan ke Jingwai bangang ngit pin sungguh tenat bat pin sungguh syong syit ru aku juga puan ini we yang ke step sengi tok di yang besuk berkemenya pi RJ Anna so bahasa pentam Jingwai ke maong ye dil mangi mor naga ni hi ke film ngan pensengap so bahan yang kong ya pi hang tu ya I Rudolph Suba Sasha kong di susngi Aishisha Mukim Iwan Biang Glotilda Ibala bat ya baru ke bersengap ya kini ke program ku boleh shibun ngadi kong M Seliang na nong jiri di kini ke Jingwai ye dil mangi mor ngalap ngapa iki Jingwai jong nak ni ke film dil mangi mor kini ke Jingwai ke pipan kam dan hang ni ngalap pencet ke iki Jingwai nak ni ke film bat kata ke de gustak dil tereli ye tangan pentem nak ke Jingwai nak ke film nak benta jong pi dengan sangi hang ni palok nong sam atai ke por kan sedang syah hi bengin puli syu-syu iki message ki jong pi ke ni ke por ting ini lebih banyak sangat lagi kini ke Jingwai kini ke Akashvani FM jong pi oh she spotlight 100 megahertz

Jen kalit poi sa kisko chong ki rangba nong sinchar ki pareng ha Kolkata. Kumta kila ai ka hukum yu David Scott, man pendem yu ki nong yilek persya bat ban kren yu ki nong yilam chong ki utirat sing. Ki pareng kila kut ching mut man pendem yu utirat sing, bat ki beri yu chong u. Kila nang wan rak shipai shushu kambun u Captain Lister na silhen, u wan yilam yu kan hun chong u ha sok ra, na sok ra u wan ki upat shanong klaw. Kumchu ru u Captain Veg, ula ya lam ya kenhun jong u na syapang kuwahati. Utirat sing ru ula penkrek banyalik kinong syun, ula lum ya laki chong kinong yalik jong u. Kirangba no ya pom jong u kilong, ulor syon jarain, ukeng kongor bat umon bhut. Banyalik ya kabur kabaklan kum kabur kipareng, kabaran kam ee galong kacingnya teli. Utirat sing uyo ipa ya kani. Kumta ulum bat ukot lang ya kiwai pat kisim, bane teli lang hakan ni ka jing ale. Kala long ka sin kwa ningkong e bakis im kasi, kin ya teli wat la om baro na ki kila snokti hakan ni ka jing ale. Ki bala ya snokti hakan ni ka jing ale ki long, us im mausen ram, us im bowel, us im ramrai, us im mariau, us im maharam, us im khairim, bat kiwai pat kinong sinshar. Ka jing ale ka bachur ka long hanong klaw, ki kasi ki penkam ki knam, kirente ki white ki som chongki berkum chu ru ki suloi snahi chongki hapdeng ke chingale bon nak shi pai pareng kila shapen yam kala charu kum chu ya ki priyo utra sing ki pareng ki long ki priyo ki patip hair komile thama kala chap bon ki ri ha ka pertai ka bakan thop ikari india chongi ru la ka ching biang ki tiaria le ba da ka ching nang ching tip chongki ha gar komile thama Kila bantur banbe suki-suki ya kibri utirat sing. Ki pareng kila ya leru ban kanglut ya ke yau kahan maka kayi ke pateng barok. Da gani kerukom pencitom ki kemit lenti ba utirat sing on pendam si sendan. Hapdeng kecing jenjar berkecing sitom cong kibri ucong u utirat sing om syem la pendam satya. Habakim la syuk bantur bersyak iki pareng kila sedang pat da kerukom melek kai kelau. Kata mensyuri bat penyiap klub ekibriu David Scott. Kecingnya lek kelak nang pal suki-suki, syakiwe pat kicaka. Kelak don kecingnya lek kabacur ha meriau, ha cirang, bat ha ramrai, bat ha kiwe kiwi pat kicaka. Habding kecingnya lek kabacur, ke ramrai bat ke meriau, ki hap ban pendem no. Kishipai pareng kelak nang tur, bat nang saprat keleng-keleng keri. Utirat sing baga kenhun chung u, ki hap ban pedrik no syakawai ke krem hajan ulum ding yei, la kuat ikata krem haduk menta ke krem tirot. Kat bau utirat sing udang ya lek na ulum ding yei, ubor menik us im khairim, ula syak kem no haki pareng. Ula long ulok bat unung yang rap ubacan e utirat sing. Hadin ngecing syak kem ubor menik, ki weipat kis im lu kila syak pendem haki pareng. Habak hadu utara sing ula sak satang bat laingut kinong ya pom chong u. Ulor shan jarain, ukeng kongor bat umon bhut. Hadin kacing klat gensan chong David Scott ha usnam kat praspat lai puwei. Ha kacaka chong u, la wan pat da u Robertson. U Robertson ula persyang ban krok bat ban ring ngiki wei pat kisim kasi. Sya ka liang chong u. Kenang ban pensak ya utara sing marwei. Klem kinong ya ram bat nong kersyan. Haga ching prasyang chong u, ula yo ya using manik, us im khairim. U Robertson ula penengkam ya using manik, kumnu ban penmi pertai ya utirat sing, bat ban yo ya kenduk bat u. Using manik ula la ban penuan ya utirat sing, hanong krem, bat ban ya kren bat u Captain Lister. Haga ni ga ching kenduk, utirat sing om syam terik banyasuk lemda, ki pareng ki mi shua na ki hima chong u. Hadin nak penlong biang ya kecing keren, hapreng kibriu utirat sing, bat kibriu chong kipareng. Kibriu utirat sing ki yeng haka cuk anong rim, bat kim terik bat pendem haka bor kipareng. Haba kecing ya keren kim siam pen mikso AA, kipareng kila sedang ban pencitam biang ya kasi. Da kebakang ya kebam kadi, kakayi kepateng, ban kiu naridkar syari kasi. Kani kalabu ya kibriu haka kim kamtam ee, Haba ka rep ka riang ru kala nang troin, nang troin. Haba kum ka ni ka ching long, ka ching ya le ru kala nang tlot, nang tlot. Wat u mon put, u nong ya pom u wat tebit u balap pencer kei ki pareng. U hap an pendem ban IT no eladi hakikti ki.

0: pharing hasora utirat sing hi usak marwe hakakim kapakraw umbang siwan pli biang yakachinga kren upaktin sha ukapten english bane kren biang kumta hakhat lai tarik ukala lengkon khat praspa lai pulai ukapten english bat kibriu chong u kila ye kendu bat utirat sing hakachaka hachan ulum dingjai henry kala long kasngi kapadum tam hakaching im utirat sing klem poi perkat bat klem da kamitlan ti la kem penban ya u bat usyam miladi ukoi di hakti ki pareng ha kasngi ke babun kata hakat sau tarik ukala lengkon la wan ni lam ya u shamairang nang tapat di la kit ya u shakuati bantian bisyar na kuati la lek ra pat ya u shadaka bat hang ta la set bendi ya u kat ba udang don ha bendi la terwa ya u mempelait no lada ukloi ban pendem hakabor senchar ki pareng henry ulak kentai uong ngacit ban yam hakani ka bendi kum us im ban ni ka baleng phai biang shalayeng ban senchar yakishima kum us im mrau kum ta ulak penlut ekisngi ki basa chong u baro habendi tat haduk asngi ba undaklat no haubnai julai kat nyuterik kat praspa lai pusan kublai shibon
1: Palok nong sengah pilih sengah mentan ya kejeng keren jeng iba Dakerman's Camp Pingrup ibelong I Assistant Professor Department of History Shillong Commerce College. Di palok nong sengah ketuk kejeng keren kalong haka bayde bat kan nika lingku siap jong uti rot sing mentah kesengi kakat nyau terik unaitung. Di palok nong sengah lepen bit penbiang ya ketuk program da ikong Basilika nong peluk. Bat hagni ke por, haga bede bat kene ke sengi, ke lingku sengi yap jong uti rot sing, us iem ke hima nong klau, nginya sengap ya ki katu kat ni teli ki jingerwa, ki bede bat kene ke sengi, daka bas sedang, daka mengia sengap ya ke jingerwa, ke bala ai kerteng us iem, bala ruai di bak Desmond Rima Kisun, ban bud daka jingerwa ke bala ai kerteng keri ke pertaya pi, bala ruai da I mana kurianda karhunai. Kini kira ke Akashvani FM Jongpi, hau shi spalai 0.100 MHz.